te mamba kaila kwa rapa kapabaya esai tembelu irabambalina eliebombe saibe akande bona aibedo rababa sai kabila kaba.

0: Ayebu rimwe ku murongo wa gatatu haravuga ngo itunga giwe ryari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu.
1: Urakoze cyane.
0: Ninka igihumbi zirima n'indogoba zibyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane, nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba.
1: Urakoze cyane muntu uri kuranyumviriza. Ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape. Rero agape ni urukundo Imana ishobora kuba yogukunda, ni urukundo Imana idukunda itarobanuje amavuta, itarobanuje ku butoni.

rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigiye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa